kekeye ne parada kota babashi rakata babebe katataya ya babakata babekeya ne kata babasha kata rabakata babekepe rabababashi katamaya rababoko shekebe nebo rabike shanakata